men eserra el kavle ve men cehera bihi ve men huve mustahfin bil leyli ve saribun bin nehar.